Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.

rupawan itu. Maka kaumnya pun datang dengan bergegas menuju rumah Nabi Lut alaihi salam dengan maksud untuk melakukan perbuatan keji dengan para tamunya itu. Mereka pun berkumpul sambil berdesakan di depan pintu rumahnya. Kemudian mereka memanggil-manggil Nabi Lut alaihi salam dengan suara yang keras, meminta Nabi Lut alaihi salam mengeluarkan tamu-tamunya itu untuk mereka. Masing-masing dari kaum Nabi Lut alaihi salam berharap dapat bersenang-senang dan menyalurkan syahwatnya kepada para tamu Nabi Lut alaihi salam. Lalu Nabi Lut alaihi salam menghalangi mereka masuk ke rumahnya dan menghalangi mereka dari mengganggu para tamunya. Ia pun berkata kepada mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samial alim minasyaitonir rajim. Qala inna haula'i dhaifi fala tafdahun wattaqullaha wala tukhzun. Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian membuatku malu dan bertakwalah kepada Allah, serta janganlah kalian membuat aku terhina. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 68 sampai ayat 69. Bukan hanya itu saja pendengar, Nabi Lut alaihi salam pun mengingatkan mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan wanita agar mereka dapat menyalurkan syahwatnya kepada para wanita tersebut. Akan tetapi kaum Nabi Lut alaihi salam tetap ingin masuk ke rumahnya dan juga mengganggu para tamu Nabi Lut alaihi salam. Ketika itu Nabi Lut alaihi salam tidak mendapati seorang yang berakal dari kalangan kaumnya. Dan akhirnya Nabi Lut alaihi salam pun merasakan kelemahan menghadapi mereka sambil berkata, "Qala law annali bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Seandainya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Al-Quran Surat Hud ayat 80. Pada saat itulah pendengar, para tamu Nabi Lut alaihi salam memberitahukan siapa mereka sebenarnya kepada Nabi Lut alaihi salam, bahwa mereka bukanlah manusia tetapi malaikat yang datang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimpakan azab kepada kaumnya yang fasik itu. Tidak berapa lama kemudian, kaum Nabi Lut alaihi salam mendobrak pintu rumah beliau dan menemui para malaikat tersebut. Lalu salah seorang malaikat membuat buta mata mereka. Dan mereka kembali dalam keadaan sempoyongan di antara dinding-dinding rumah Nabi Lut alaihi salam. Kemudian para malaikat meminta Nabi Lut alaihi salam untuk pergi bersama keluarganya pada malam hari, karena azab akan menimpa kaumnya pada pagi harinya. Mereka juga menasihatinya agar ia dan keluarganya tidak menoleh ke belakang saat azab itu turun, agar azab tersebut tidak menimpa mereka pula. Akhirnya pendengar, di malam hari Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya pergi meninggalkan negeri Sadum. Setelah mereka pergi meninggalkannya dan tiba waktu subuh, maka Allah mengirimkan kepada mereka azab yang begitu pedih yang menimpa negeri kaum yang fasik tersebut. Saat itulah negeri tersebut bergoncang dengan goncangan yang sangat keras. Seorang malaikat mencabut negeri itu dengan ujung sayapnya dan mengangkatnya ke atas langit. Lalu dibalikkanlah negeri tersebut, bagian atas menjadi bagian bawahnya dan bagian bawah menjadi bagian atasnya. Tidak cukup sampai di situ, kemudian mereka juga dihujani dengan batu-batu yang panas secara bertubi-tubi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjirin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id." Maka ketika datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah, kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang yang zalim. Al-Quran Surat Hud ayat 82-83. Pendengar yang budiman,
Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan

Selamatkan Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya, selain istrinya dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka telah menjaga pesan tersebut, bersyukur atas nikmat Allah dan beribadah hanya kepadanya. Maka Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya menjadi teladan baik dalam hal kesucian dan kebersihan diri. Mereka selalu menyeru yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sedangkan kaumnya menjadi teladan buruk dan pelajaran bagi generasi yang datang setelahnya. Agar orang-orang setelah mereka, termasuk kita, pada akhir zaman ini tidak meniru perbuatan mereka. Terutama dalam hal membangkang aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta perbuatan keji yang mereka lakukan berupa homoseksual. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَوْفُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ. Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksaan yang pedih. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 37. Pendengar yang budiman, sampai saat ini bekas-bekas azab Allah subhanahu wa ta'ala yang menimpa negeri Sadum kala itu masih bisa kita lihat saat ini di tepi laut mati. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salam, yakni mengerjakan perbuatan keji berupa homoseksual, lesbian, dan transgender. Kemudian pendengar, mudah-mudahan pula kita selalu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, agar tentunya kita tidak diazab sebagaimana Allah telah mengazab kaum Nabi Lut alaihi salam dengan azab yang amat pedih. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Rau FM.
1: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: edukasi. Tepat hari ini, tanggal 13 Juli di tahun 1913, lahirlah salah satu pahlawan nasional Indonesia dari Jawa Timur, Profesor Dr. Mustopo. Beliau adalah seorang dokter gigi Indonesia, pejuang kemerdekaan, dan pendidik. Lahir di Kediri, Jawa Timur, Mustopo pindah ke Surabaya untuk mengikuti pendidikan sekolah kedokteran gigi di sana. Di tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, Mustopo ditangkap karena dicurigai oleh pihak Jepang. Setelah dibebaskan, ia menjadi dokter gigi untuk Jepang, namun akhirnya memutuskan untuk berlatih menjadi seorang perwira tentara. Setelah lulus dengan pujian, Mustopo diberi tugas menjadi komandan pasukan PETA atau pembela tanah air di Sidoarjo. Kemudian, dia dipromosikan menjadi komandan pasukan di Surabaya. Insan edukasi, pada pertengahan tahun 1946, Mustopo dikirim ke Subang untuk memimpin pasukan Ternate. Mustopo menjabat sebagai pendidik politik bagi pasukan militer di Subang. Setelah menjalani periode sebagai Kepala Biro Perjuangan di Jakarta, ia dipindahkan ke Jawa Timur karena terluka dalam pertempuran dengan pasukan Belanda. Setelah perang, Mustopo pindah ke Jakarta dan menjabat sebagai Kepala Bagian Bedah Rahang di Rumah Sakit Angkatan Darat yang sekarang disebut RSPAD Gatot Subroto Militer. Pada tahun 1958, setelah pelatihan di Amerika Serikat, Mustopo mendirikan Dr. Mustopo Gigi College dan terus mengembangkannya sampai menjadi universitas pada tanggal 15 Februari 1961. Pada tahun yang sama, ia menerima gelar doktor dari Universitas Indonesia. Insan edukasi, Mustopo dikenal sebagai orang yang aktif. Sejak kecil, ia senang menyibukkan diri. Impiannya untuk melihat dunia yang damai membuat ia mendirikan Lembaga Pusat Perdamaian Dunia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada tahun 1964. Untuk mewujudkan perdamaian dunia melalui lembaga yang ia dirikan, Mustopo mengirim telegram yang ditujukan ke banyak pemimpin dunia, di antaranya Leonid Brezhnev, Paus Paulus II, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Menachem Begin, Margaret Thatcher, Presiden Argentina, pemimpin Iran dan Irak. Mustopo meninggal di Bandung, Jawa Barat pada 29 September 1986 pada umur 73 tahun dan dimakamkan di pemakaman Cikutra, Bandung. Pada tanggal 9 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi Mustopo Anugerah Pahlawan Nasional Indonesia.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Maksud Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh?
3: Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
2: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
3: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: 105 FM. This is the greatest.
5: So this my face. This. Who is-

Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Museum Sandi.

Museum Sandi adalah museum yang menampilkan sejarah kegiatan persandian di Indonesia, juga di dunia. Perkembangan ilmu persandian, serta evolusi peralatan sandi, baik buatan Indonesia maupun buatan luar negeri, turut pula mewarnai.

0: Museum Sandi yang resmi dibuka pada tanggal 29 Juli 2008 terletak di Jalan FM Noto nomor 21, Yogyakarta. Koleksi Museum Sandi berupa barang asli atau replika mesin atau peralatan sandi, dokumen lembaran kertas, buku kode, gambar, foto, peta, lukisan, diorama, dan fasilitas multimedia layar sentuh. Museum Sandi dibangun sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah persandian. Museum Sandi dibangun sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai sejarah persandian yang menjadi bagian integral perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga sebagai media penanaman nilai patriotisme kepada generasi penerus bangsa. Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan pembaruan perakiraan cuaca nasional yang berlaku untuk Senin 13 Juli 2026. BMKG saat ini sedang memantau keberadaan bibit siklon tropis 97W yang terbentuk di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Kemunculan sistem tekanan rendah ini memicu terbentuknya jalur pertemuan serta perlambatan angin di berbagai perairan Indonesia yang berdampak pada peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan secara signifikan di sejumlah wilayah. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini dari BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Halmahera, perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Selain itu, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuknya memanjang di beberapa titik meliputi Laut Andaman, Laut Cina Selatan, jalur dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan Samudra Pasifik utara Papua. Sementara itu, daerah konfluensi atau pertemuan massa udara diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Flores, Laut Arafuru, dan Laut Cina Selatan. Kondisi ini memicu pertumbuhan awan hujan yang pekat di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman kompas.tv. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Sama di Wonogiri.
1: Iya, kenapa?
0: Dia makan bakso.
1: Bakso di Jawa enak-enak, kan?
0: Bakso di Jawa enak?
1: Bui.
0: Kenapa?
1: Papa aku udah pulang.
0: Oh iya.
1: Kita harus pulang sekarang.
0: Ya udah aku antar aja ya.
1: Kamu emang berani?
0: Aku berani kok.
1: Papa aku galak.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nagit berbagason Eda.
0: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
1: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
3: This is the greatest.
4: So, this my face.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety music.
3: 105 FM. Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, your lifestyle.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tol adong madegi kele.
1: Tol amatong kele, ligi ma.
0: Wih, najegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing, tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Radio station in Padang Sidempuan, 105 Raw FM.
5: Yo, what's up, yo? Put in the house, yo. Yo, yo, yo. Yo, yeah. Yeah.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan usang sekali rasanya dia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, di formasi pukul 11 di menit ketiga ya. Ini sedikit terlambat ya, bukan sedikit ya, serah terlambat ya, tapi masih bisa merequest lagu dong, lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Seperti biasa ke nomor 082299996105 dari via chat WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS ya. Oke, kita bacakan dari via chat WhatsApp. Ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven, request lagu Gerimis Mengundang katanya. Salam-salamnya buat Bapak Bejuntak di Batuna 2, Syahrul Regar, Bang Taib di Bicara Calling, Ayah Jafran, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bin 7, dan sebuah pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke Bang, siap, ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp juga dari Opung Iqbal, ini request lagu Cinta Kita dari Ami Search ya. Di salam-salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayjuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas juga ya. Oke Depung, siap, ditunggu lagunya. Oke, sepertinya dari via telepon ini sudah menghubungi ya. Kita sapa dan angkat dulu. Halo, request pagi bersama Ra FM. Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lebih khair ya.
1: Khairin wal afiyah.
0: Masya Allah. Oke, Bang. Mau dengerin lagu apa ini?
1: Lagu apa ya? Oh, Gaza Tonight.
0: Aduh, ini susah ini ya.
1: Kok susah?
0: Bisa diulang, Bang?
1: Gaza Tonight, Michael Hart.
0: Itu penyanyinya ini? Judulnya?
1: Dari Michael Hart.
0: Michael Hart, bentar ya, kita cek recheck dulu. Tadi judulnya apa, Bang?
1: Gaza.
0: Gaza.
1: Gaza yang di Palestine.
0: Iya, bentar ya.
1: Tonight.
0: Bentar ya.
1: Nak polos esok. Nak berlasi ya.
0: Aduh. Ini cara terusnya kemana? Dari Michael Hart, judulnya yang ada di sini We Will Not Go Down.
1: Terus?
0: Ada Bang, ada. Gaza Tonight ada.
1: Iya, Gaza Tonight.
0: Oke deh. Mau salam-salam lagi, Bang?
1: Salam-salamnya buat semuanya. Jangan lupakan saudara kita.
0: Aduh, minimal betul. Amin, betul Bang, betul ya.
1: Ya, buat saudara kita di Gaza, saya mau ucapkan ya ikhwani, biru wa sobiru, insya Allah saya di jundullah wa nasrum minhu, tahrirukum.
0: Masya Allah.
1: Jabarin anik.
0: Oke Bang, siap.
1: Oke, terima kasih. Oh, Ilyan.
0: Oke, waalaikumsalam Bang, ditunggu lagunya. Oke, kita beralih dulu ke via chat WhatsApp lagi nih. Dari via chat WhatsApp, ya aduh cukup banyak ya. Dari Bang Wijaya ini katanya minta diputarkan lagu Gerimis Mengundang. Ya sama juga ya sama yang tadi ya. Ini salam-salamnya katanya tertitip salam sayang buat adik yang lagi di udara 105 FM dalam jangkauan. Selamat pagi jelang siang. Oke deh, siap Bang, ditunggu lagunya ya. Tadi sama-sama Bang Syahdan tadi ya lagunya ya. Ditunggu lagunya. Dari via telepon lagi, kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama RFM.
2: Pagi menjelang siang ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabar ini?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat kan?
0: Alhamdulillah Bang, sehat. Mau dengerin lagu apa ini Bang?
2: Lagu apa ladanya lihat dari Leto.
0: Dari Leto, boleh judulnya yang mana?
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu dari Leto. Oke Bang, lagunya ada. Mau salam lagi?
2: Salamnya buat kamu yang lagi dengar aja lah.
0: Oke
2: deh. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, siap. Ditunggu lagunya. Oke. Beralih lagi ke via chat WhatsApp ya. Kita bacakan dari via chat WhatsApp. Ada dari siapa ini? Tanpa nama ya. Ini katanya minta diputar ke lagu Batak yang judulnya aduh, kalau lagu Batak di pagi hari kita nggak bisa putar ya. Nanti lagu Batak di program kita bu di jam 2 nanti ya Kak ya, bisa diganti ke genre pop Indonesia atau pop manca ini. Dari Kak Anis tadi ya. Oke, dari via chat WhatsApp lagi. Halo Kak, mau request satu dari 1000 dan kirim salam buat pendengar dan buat yang bertugas. Satu dari 1000. Aduh. Oke deh. Nanti kita putarkan ya. Di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp. Ini request lagu Body Patah-Patah dari penciptanya lah. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke, siap ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum Kak. Halo. Mau request lagu Astaga Bercanda dari Akbar Kalai Mixi. Salam-salamnya buat kakak dan pendengar. Oke deh, kita putarkan nanti. Ini lagu versi, bukan versi, lagu terbaru ya. Kita putarkan ya. Dari via chat WhatsApp lagi, ini minta diputarkan lagu Flying High. Ini penyanyinya siapa ya? Nanti kita cek-cek ya. Penyanyinya siapa dari judulnya tadi Flying High. Oke. Dari via chat WhatsApp lagi, assalamualaikum Kak, mau request lagu BTS yang judulnya Dynamite. Salam-salamnya untuk pendengar aja. Oke, siap ditunggu lagunya. Ini kita bacakan semua ya, karena nanti kita sampai di formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita bacakan semua aja ya. Assalamualaikum Kak, katanya. Waalaikumsalam. Dari Najwa, mau request lagu You're Still The One. Salam-salamnya untuk pendengar aja. You're Still The One ya. Oke, Najwa, ditunggu lagunya. Dari via chat WhatsApp lagi, halo Kak, mau request lagu Teardrop by Klasi ya. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Oke, ini lagu pop manca ya. Dan terakhir dari via chat WhatsApp, halo Min, mau request lagu Lenomek dari Aspa. Dan tadi kita udah putarkan ya, kayaknya belum ya. Oke deh, kirim salam katanya buat kakak yang bertugas dan pendengar aja. Oke, siap, ditunggu lagunya. Ini cukup banyak ya dari via chat WhatsApp dan juga dari via telepon tadi ya. Ini kita ke lagu dulu, takut nanti gak terputar semua ya. Sampai 1 jam lagi ya ini request lagu ataupun memutarkan lagu pop indo juga pop manca. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Tonight.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
2: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mau buruta, betul deh kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, nugget berbagason Eda.
2: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.

0: 난 주호진 씨가.
1: Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Sini, ngumpul. Yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang, kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya, sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
4: This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Wait, hold up, stop.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
2: Kilas Utama Daerah hari ini.
3: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan pembaruan perakiraan cuaca nasional yang berlaku untuk Senin 13 Juli 2026. BMKG saat ini sedang memantau keberadaan bibit siklon tropis 97W yang terbentuk di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Kemunculan sistem tekanan rendah ini memicu terbentuknya jalur pertemuan serta perlambatan angin di berbagai perairan Indonesia yang berdampak pada peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan secara signifikan di sejumlah wilayah. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini dari BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Halmahera, perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Selain itu, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuknya memanjang di beberapa titik meliputi Laut Andaman, Laut Cina Selatan, jalur dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan Samudra Pasifik utara Papua. Sementara itu, daerah konfluensi atau pertemuan massa udara diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Flores, Laut Arafuru, dan Laut Cina Selatan. Kondisi ini memicu pertumbuhan awan hujan yang pekat di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman kompas.tv. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
2: Demikian kilas utama daerah hari ini.
1: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Trow, memiliki kulit wajah yang cerah dan tampak awet muda mungkin menjadi impian di sebagian besar orang. Walaupun tidak dapat dipungkiri jika di berbagai faktor seperti gaya hidup dan polusi udara dapat menyebabkan penuaan dini pada kulit wajah, namun ada beberapa kebiasaan yang bisa membuat kamu mencegah penuaan dan membuat penampilan wajah lebih glowing dan tentunya awet muda. Nah, ada beberapa tips kebiasaan agar wajah semakin cerah dan awet muda, yaitu minum air putih, tidur yang cukup, menggunakan sunscreen, mengeksfoliasi kulit, dan yang terakhir menggunakan serum. Nah, itu dia Rekan Trow, beberapa kebiasaan mudah yang bikin kulit wajah lebih cerah dan awet muda.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis

0: spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
2: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
1: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
2: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
1: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
2: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
1: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
3: 105 FM.
4: The best radio station in Padang Sidempuan. Rau FM.

0: atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memasukkan ke dalam surga seseorang yang memudahkan ketika membeli dan menjual, ketika membayar hutang dan ketika menagih hutang. Hadis riwayat Anasa'i.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Rekan Raw, melasma merupakan salah satu kelainan kulit yang ditandai dengan kelainan pigmentasi. Pigmentasi tersebut berwarna coklat muda sampai coklat tua. Melasma biasanya terjadi pada wajah perempuan seperti pipi, hidung, dan dahi. Ada beragam tipe melasma, salah satunya pada area sentral wajah yang ditemukan bawah mata sampai atas dahi. Ada juga tipe malar dan area mandibula, yaitu area rahang. Melasma seringkali terjadi pada masyarakat dengan warna kulit sawo matang. Melasma disebabkan oleh beberapa faktor, namun belum jelas mana yang menjadi penyebab utamanya. Faktor ini mulai dari faktor genetik, penggunaan KB hormonal, faktor kehamilan, hormon, penyakit endokrin, bisa juga karena paparan sinar UV atau matahari. Selain itu, penggunaan produk skincare juga bisa menyebabkan melasma. Tergantung pada reaksi kulit masing-masing orang. Melasma bisa dicegah, yaitu dengan menghindari paparan sinar UV yang ekstrim di jam-jam tertentu, misalnya dari pukul 11 sampai 15 siang. Orang-orang dapat memeriksa UV index dari handphone. Cara kedua, ketika harus terkena paparan sinar UV walaupun UV indexnya sedang atau moderate, jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen atau sun protection yang ada SPF-nya. Apabila Anda terlanjur terkena melasma, maka kondisi ini dapat disembuhkan. Pertama, dengan terapi topikal seperti krim atau serum yang memiliki asam retinoid atau asam koncik. Kemudian dengan terapi oral, yakni mengonsumsi suplemen yang mengandung antioksidan tinggi seperti glutathione, vitamin C, atau OPC. Nah, itu dia rekan Trau tentang sedikit penjelasan melasma ya.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 08 12 65 35 20 08 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengen ngasih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Radio station in Padang Sidempuan 105 Rawe.

0: mengatakan, Rau, mata kering ketika mengenakan masker terjadi karena masalah aliran udara. Saat kamu bernapas dan masker tidak terpasang dengan benar, maka udara dapat mengalir ke atas dan melintas permukaan mata. Kondisi ini seperti disiarkan Health belum lama ini, mendorong penguapan dan pada akhirnya bisa mengeringkan mata. Lalu bagaimana mengatasinya? Mata kering bisa menjadi masalah yang menyakitkan dan beberapa peduli seseorang tentang hal ini pada akhirnya tergantung pada tingkat keparahan gejalanya. Langkah pertama untuk membantu meringankan masalah mata yakni memastikan masker terpasang dengan pas. Masker dengan penyangga hidung yang dapat dibentuk dan pengait telinga dapat disesuaikan, dapat membantu memastikan pemasangan yang lebih ketat. Jika itu tidak berhasil, dokter merekomendasikan untuk melipat tisu menjadi gulungan dan menyelipkannya di bawah bagian atas masker. Ini untuk menambah bantalan tambahan di tepi atas masker dan mencegah udara keluar, mirip dengan menempatkan handuk di bawah pintu untuk menghindari angin. Pada malam hari, cobalah lakukan kompres hangat mata atau basahi waslap dengan air hangat dan tempelkan pada mata selama beberapa menit. Cara ini dapat membantu merangsang kelenjaran meibom kelopak mata yang bertanggung jawab atas lapisan luar minyak air mata. Dan dengan lebih banyak minyak dalam air mata, maka pelumasan pada mata akan lebih kecil kemungkinannya untuk menguap dengan cepat. Menggunakan obat tetes mata beberapa kali sehari juga dapat membantu. Namun, ini hanya berfungsi pada seseorang yang tidak memakai lensa kontak. Nah, itu dia rekan Trau cara mengatasinya ya.
1: This is the greatest. No, this is my face.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan, Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan, Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok, Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya Tempe Super Azaki.
3: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
2: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
3: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
2: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
3: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
2: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
4: 105 FM.

Dubes Radio Station Parensi Nippon 105 Raw FM, Your Lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Raw FM dimanapun Anda berada. Di siang hari ini tentunya senang sekali rasanya Wanda hadir kembali untuk menyapa ruang dengarkan Raw tentunya di hari Senin semangat tanggal 13 Juli 2026. Baik, untuk rekan Raw FM yang mau request lagu boleh bergabung di 08229996105 melalui via chat WhatsApp, telepon ataupun juga SMS ya rekan Raw. Dan mungkin sebelum Wanda mau terima request ini, Wanda mau puterin satu lagu dulu. Jadi menunggu request-annya rekan Raw, stay tune terus di 105 Raw FM, Your Lifestyle.

0: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Jadi kontrol balik lagi bersama Anda tentunya di sini dalam program Keta Botu Sidimpuan, Keta Botu Raw FM. Sidimpuan Terkara FM yang mereka selagu boleh langsung di 0822 9999 6105 melalui via chat WhatsApp, telepon ataupun SMS Jadi Kontrol FM. Baik, ini Wanda cek nanti cek dulu untuk requestan dari via telepon. Ini Wanda angkat dulu. Halo, kita butuh Sidimpuan.
1: Kita butuh ratusan.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Bang Sahrul.
0: Oke, Bang Sahrul. Apa kabar ini, Bang?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar sehat. Wanda sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Bang. Iya, ini mereka lagu apa ini?
1: Lagu apalah, lagu Tapsel.
0: Boleh judulnya?
1: Apa itu dari
0: siapa? Halo.
1: Yang apa itu? Halo.

0: Bandung ini?
1: Alhamdulillah sehat gitu juga nak Wanda kan.
0: Alhamdulillah sehat juga Ma. Ini Mama mau request lagu apa Ma?
1: Lagu dangdut.
0: Lagu dangdut, judulnya apa tuh?
1: Pagar Makan Tanaman dari Mansur S.
0: Mohon maaf, Ma, ini kita di genre Batak dan Tamsel Ma. Kalau dangdut itu nanti di sore.
1: Oh, lagu Batak aja lah.
0: Oke, lagu Batak judulnya apa tuh Ma?
1: Martangan Pudi.
0: Martangan Budi. Oke, lagunya deh, salamnya tuh siapa?
1: Salam buat Nak Wanda, buat siapa tadi yang perdana? Sahrul.
0: Iya, Mama.
1: Buat Bang Sahrul, buat Pak Maya Junta, buat yang semua lagi dengerin aja lah.
0: Oke, okay, Mama.
1: Hitungannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Mama Berlubi Siarkan Rawa FM. Yang berikut sebalik melalui via chat WhatsApp atau SMS saja di 0822 9999 6105. So, kalau gitu kita ke lagu dulu. Stay tune terus di 105 Rawa FM. Your lifestyle.

0: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
1: Ini deh Rini, boleh Bapak pinjam tangganya deh. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh boleh, sebentar ya Pak. Eh Pak RT lagi, kenapa ya Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit deh. Kebetulan garam di rumah habis itu deh.
0: Oh bentar ya Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dea? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola doh madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya agar mendamaikan antara pihak-pihak yang bersengketa atau berselisih. Di antara cara yang bisa ditempuh untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih tersebut adalah menyeleksi apa yang diucapkan oleh masing-masing pihak dan kemudian menyampaikan kepada kedua belah pihak perkataan yang baik-baik saja dari seterunya. Sedangkan kata-kata yang tidak santun, komentar yang negatif, dan lontaran-lontaran kebencian hendaknya disembunyikan dan tidak disampaikan. Seseorang yang melakukan hal ini, maka ia terpuji, mendapat pahala, dan sama sekali tidak disifati sebagai seorang pendusta. Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'aid radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا.
4: Bukanlah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak yang berselisih dengan cara menyampaikan berita yang baik-baik saja atau mengucapkan yang baik-baik saja.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Kilas utama daerah hari ini.
7: Rekan Trau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution secara resmi telah menutup acara kegiatan Jambore Daerah Sumatera Utara atau Jamdasu ke-11 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Minggu 12 Juli kemarin. Dalam kutipan amanatnya di kegiatan upacara penutupan Jambore tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby memberikan hadiah kepada para petugas upacara pembukaan dan penutupan Jamdasu ke-11 dengan memberangkatkan 19 orang untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional tahun 2026. Gubernur Sumatera Utara Bobby yang juga sebagai Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara ini menjelaskan, keputusan pemberangkatan 19 orang ke Jamdasu tersebut merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi bagi para petugas upacara selama pelaksanaan kegiatan Jamdasu 11. Di kesempatan tersebut, Gubernur Sumatera Utara Bobby juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Utara, para relawan, panitia, dan seluruh pihak yang telah berturut menyukseskan penyelenggaraan Jamdasu ke-11 itu sehingga dapat berlangsung tertib, aman, dan penuh makna. Di kesempatan yang sama, Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, mengakui bangga atas semangat dan dedikasi yang ditunjukkan seluruh peserta kontingen pramuka Kabupaten Padang Lawas pada kegiatan Jambore Daerah Sumatera Utara tersebut. Turut mendampingi Bupati Padang Lawas di acara penutupan Jamdasu ke-11 tersebut, Ketua Kuarce Pramuka Padang Lawas Wildan Ansyori Hasibuan bersama Sekretaris Misbah Fuadi Hasibuan dan Kades Dikput Palas Mulyadi Hasibuan serta sejumlah pimpinan OPD Pemerintah Kabupaten Padang Lawas lainnya. Demikian kelas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
6: Demikian kilas utama daerah hari ini.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A, Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Pak.

0: Sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Grapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau @mysumatra.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah di posisi Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Mantep gue tuh lirik. Coba kalau saya jadi musisi, mantep sih pasti. Ya mungkin cowok-cowok kayak kita emang cocoknya dijadiin tempat singgah aja, Mas. Nggak lebih dari itu. Yuk pulang, udah malam. Ngantuk. Ya, pulang.

Sidimpuan.

0: Eda. Oh, Eda. Tapi OBG-BG, get marbaga sama buruta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma, get manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbaga son, Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Ahas aja ma Eda, na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 난 주호진 씨가.
1: Not like me. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu. Sebel. Please, jangan sekarang.
2: Nih, pakai simpati aja.
1: Hah? Simpati?
2: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
1: Oh, ini baru nonton.
2: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.
3: Tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
4: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
3: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
4: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
3: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
4: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
3: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang dosa besar meninggalkan sholat. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menjadi bekal berharga dalam memahami dan mengamalkan kemurnian agama Islam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk mendirikan sholat pada banyak ayatnya dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, agung, dan mulia di dalam Islam. Sholat menjadi rukun kedua agama Islam setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Orang yang mendirikan sholat berarti ia telah mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, orang yang meninggalkan sholat berarti durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Al-Mudathir ayat 42-43, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa di akhirat para penghuni surga akan bertanya kepada para penghuni neraka, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ayat-ayat lain yaitu surat Maryam ayat 59, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat dengan ghoi, yaitu lembah neraka tempat pembuangan nanah dan darah para penghuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, fakhulafa min ba'dihim khulfun adu'u sholata wattaba'u syahawati fasawfa yalkawna ghoiya. Lalu datanglah sesudah mereka generasi yang buruk yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kehinaan, al-ghoi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa ghoi, yaitu tempat penyiksaan orang yang meninggalkan sholat, adalah sebuah sungai di jahannam yang baunya busuk lagi pahit rasanya dan sangat dalam. Sedangkan menurut Imam Atha' rahimahullah bahwa ghoi adalah lembah di neraka jahanam yang mengalir di dalamnya nanah dan darah. Sahabah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, maksud mereka menyia-nyiakan sholat bukanlah meninggalkan sholat secara total, tetapi mereka mengakhirkan sholat dari waktu-waktunya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika mengulur-ulur waktu sholat saja terancam dengan siksa neraka, maka bagaimanakah dengan meninggalkan sholat? Bagaimanakah nasib orang yang sama sekali tidak sholat? Sungguh hina, tersiksa, dan sengsara orang-orang yang meninggalkan sholat. Walaupun mereka merasakan kesenangan saat di dunia karena memiliki banyak harta dan tahta, tapi di akhirat semua berakhir dengan kesengsaraan dan siksaan pedih yang tiada tara. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi kita semua untuk menegakkan sholat dan menjaganya dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat dengan tetap mengakui kewajibannya, seperti meninggalkan sholat disebabkan malas ataupun lalai. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, orang yang meninggalkan sholat adalah fasik, bermaksiat, dan melakukan dosa besar, tapi dia tidak kafir. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, yaitu mazhab Imam Ats-Tsauri, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad dalam salah satu dua riwayat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, pendapat kedua, orang yang meninggalkan sholat telah keluar dari agama Islam. Ini adalah mazhab Sa'id bin Jubair, Asy'abi, An-Nakhai, Al-Auza'i, Ibnu Mubarak, Ishaq bin Rawahah, salah satu riwayat yang paling sahih dari Imam Ahmad, dan salah satu sisi dari mazhab Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Ibnu Hazm menuturkan bahwa pendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah pendapat Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal, Abdurrahman bin Auf, Abu Hurairah, dan para sahabat lainnya radhiyallahu anhum. Ulama lain yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Pendapat akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah pendapat yang lebih tepat berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan akurat. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuuz zakata fa ikhwanukum fid-din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan pendalilan ayat ini dalam kitab Al-Imanul Awsat, bahwa Allah Azza wa Jalla mengaitkan persaudaraan seagama pada mendirikan sholat, menunaikan zakat, sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengaitkan hal tersebut dengan taubat dari kekafiran. Maka jika tidak terpenuhi, hilanglah persaudaraan seagama. Dalil hadis yang secara tegas menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An Abdillah bin Syakik Al-Uqayli qala, kan ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairu shalah. Abdullah Ibnu Syakik Al-Uqayli rahimahullah berkata, para sahabat Rasulullah tidak memandang suatu amal perbuatan yang meninggalkannya adalah kekufuran selain sholat. Hadis lain yang menguatkan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, An Jabir yakul, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakul, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara seorang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang besarnya dosa meninggalkan sholat. Semoga pembahasan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah.
4: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

0: Abu Bakar kemudian kembali masuk ke kamarnya, disanggah oleh istrinya, terbaring di kasurnya, tenang, tentram, tampak senang dengan terpilihnya Umar. Sesaat kemudian, dia memanggil Umar dan berpesan, "Wahai Umar, aku berpesan agar engkau selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perbuatan malam hari yang tidak diterima pada siang hari. Ada pula perbuatan siang hari yang tidak diterima pada malam hari. Ibadah sunnah tidak akan diterima selama ibadah wajib belum dilaksanakan. Tidakkah engkau tahu bahwa timbangan pahala seseorang akan semakin berat dengan mengikuti kebaikan di dunia? Tidak ada suatu kebaikan yang diletakkan di atasnya kecuali menambah berat. Sebaliknya, timbangan pahala itu ringan pada hari akhir nanti karena mengikuti kebatilan di dunia. Dan tiada perbuatan buruk ditimbang kecuali tampak ringan. Wahai Umar, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebut penghuni surga dengan sifat-sifat terbaik dan menghapuskan dosa mereka. Jika aku ingat mereka, hatiku berkata, aku takut tidak termasuk golongan mereka. Allah pun menyebutkan penghuni neraka karena perbuatan buruknya. Jika aku ingat mereka, hatiku pun berkata, semoga aku tidak masuk golongan mereka. Seberapakah amalku dibanding amalan mereka, wahai Umar? Sesungguhnya, ayat yang menjelaskan tentang nikmat bersamaan dengan ayat tentang siksaan. Begitu juga sebaliknya, hal ini tidak lain agar manusia selalu berharap dan takut, tidak memohon kepada Allah kecuali yang benar, tidak menjerumuskan dirinya ke jurang kehancuran. Jika engkau selalu ingat pesanku ini, pasti tidak ada yang lebih dicintai melebihi kematian, karena ia pasti akan datang. Wahai Umar, ingatlah, ada orang yang membencimu, tetapi ada juga yang suka denganmu. Abu Bakar merasakan sakit dan keletihan yang sangat. Dia pun berhenti berbicara sekadar untuk mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Umar tampak kasihan melihatnya, sedih memikirkan kepemimpinannya dan amanat yang akan diembannya. Ash-Shiddiq dapat merasakan hal itu sehingga dia berkata lagi kepada Umar, "Wahai putra Al-Khattab, sungguh aku mengangkatmu karena engkau mengikuti jejakku. Engkau melihat Rasulullah dan bersahabat dengannya, melihatku dan bertemu denganku. Sungguh aku mengikuti jejak pendahuluku. Aku tidak sempat tidur pulas, melamun dan tetap berusaha di jalan yang benar agar aku tidak tergelincir." Kemudian dia beristirahat sejenak, tampak lelah sekali. Setelah dia bisa mengatur nafasnya, Abu Bakar memegang tangan Umar dan berkata, "Pertama kali yang aku peringatkan adalah hawa nafsumu sendiri. Setiap orang punya nafsu. Jika engkau umbar, dia akan merusak yang lain." Tangan Abu Bakar yang tipis dan berkeringat semakin erat memegang tangan Umar. Ya Umar, berhati-hatilah engkau terhadap beberapa sahabat yang matanya mulai silau, perutnya mulai kembung, dan hanya memikirkan diri sendiri. Berhati-hatilah, mereka akan tetap segan kepadamu selama engkau masih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan lurus dan taat jika engkau pun lurus dan patuh kepadanya. Inilah pesanku kepadamu. Selamat menjalankan tugas." Umar pun menyatakan siap mengemban amanah dengan baik. Tidak lama kemudian Umar keluar sambil mengusap air matanya dan mendoakan Abu Bakar.
1: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
2: Rasul untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagut pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: tempe berkualitas untuk keluarga Indonesia? Jawabannya tempe super Azaki.
1: Dibuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, diproses secara higienis dan menghasilkan tekstur yang padat serta rasa yang lebih gurih.
0: Cocok untuk kebutuhan rumah tangga, warung makan, restoran, catering, hajatan, acara pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG.
1: Tersedia untuk pembelian eceran maupun pesanan dalam jumlah besar.
0: Tempe Super Azaki, sumber protein sehat, bergizi dan ekonomis untuk seluruh keluarga Indonesia. Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi.
1: Tempe Super Azaki terbuat dari kedelai pilihan tanpa kulit, lebih gurih, lebih nikmat, dan kaya protein. Diproses secara higienis sehingga menghasilkan rasa enak dan gurih. Cocok untuk keluarga, warung makan, catering, pesanan pesta, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Tempe Azaki bisa didapatkan di seluruh pasar-pasar di Kota Padang Sidimpuan, Sibolga, Gunung Tua, dan Pasar Panyabungan. Ketahanan tempe Azaki bisa bertahan 3-5 hari.
0: Tempe Super Azaki, enak, gurih, sehat, dan bergizi. Azaki, tempe super pilihan keluarga Indonesia.
2: Maksud Wiwi-nya apa ya? Maksud Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada 2 lagi. Mau di-skip. Tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids. Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.

systems are offline. Stratus Lima FM. Wow. Life's a dance floor.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Aisyah bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah azza wa jalla menghendaki kebaikan bagi sebuah keluarga, maka Allah akan memasukkan kelembutan kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan. Berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Perbanyaklah istighfar, yaitu ucapan astaghfirullah, permohonan ampun untuk membersihkan jiwa dari dosa dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beruntunglah orang yang mendapatkan banyak istighfar di buku catatan amalnya. Sesungguhnya istighfar itu membuka pintu-pintu keberkahan rizki dan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan masa depannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
5: "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawm akthar min 70 marrah."
4: Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari.

Umar berada di puncak kebahagiaan melihat tersebarnya Islam. Kemenangannya, kemampuannya membahagiakan rakyat. Tiba-tiba saja ada sejumput kesedihan yang menyelimuti dan mengotori keheningannya. Ada sekelompok orang dari pedalaman yang mengeluhkan kekeringan dan kelaparan. Hujan tidak turun selama berbulan-bulan, tumbuh-tumbuhan kering, bumi memijarkan api di berbagai tempat di Jazirah Arab, seakan-akan gunung berapi meletus, meluapkan laharnya, dan mengubah tumbuhan yang menghijau dan pepohonan menjadi kelabu. Manusia, binatang, kelaparan. Adapun penduduk yang berada di Madinah, mereka memiliki cukup uang, tetapi tidak menemukan makanan yang bisa dibeli dengan hartanya. Mereka datang kepada Umar membawa roti dan samin. Ada seorang lelaki dari pedalaman. Lalu Umar mengajaknya makan bersama. "Sepertinya kamu lapar sekali," tanya Umar melihat tamunya makan dengan lahap. "Benar, wahai Amirul Mukminin, aku tidak pernah makan samin, minyak dan daging sejak bulan sekian sampai sekarang." Kemudian Umar mengetuk-ngetukkan jarinya dan berkata, "Bagaimana aku bisa memperhatikan urusan rakyatku jika aku tidak merasakan apa yang mereka rasakan?" Umar ketika itu bersumpah tidak akan makan daging dan samin sampai orang termiskin di pedalaman mampu memakannya. Umar bangkit untuk menyelesaikan masalah kelaparan pada tahun ketika langit menahan hujan dan tumbuhan terbakar. Permukaan bumi menjadi hitam dan kelabu. Sampai-sampai tahun itu disebut Ar-Rimadah atau tahun kelabu paceklik. Angin terus-menerus mengirim hawa panas di seluruh negeri Arab selama tahun 18 Hijriah. Umar ke masjid melakukan sholat bersama rakyat, kemudian berlutut dan berdoa. "Ya Allah, para pembantu kami tidak mampu lagi membantu. Segala upaya dan kekuatan kami tidak mampu menolong kami. Jiwa kami menjadi lemah. Tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolonganmu, ya Allah. Berilah kami hujan. Ya Allah, berilah kehidupan kepada negeri dan para seluruh hambamu."

Umar segera mengirim surat kepada para pegawainya yang berada di daerah-daerah kaya, meminta bantuan mereka, meminta bantuan kepada pegawainya di Mesir, Amir bin As. Salam sejahtera, apakah engkau mau melihatku dan orang di sekitarku binasa, sedangkan engkau dan pendudukmu hidup sejahtera? Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Jawaban Amir bin As adalah, untuk hamba Allah, Amirul Mukminin dari Amir bin Has, salam sejahtera bagimu. Aku memuji Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, telah datang kepadamu bantuan. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit, aku akan mengirimkan kepadamu rombongan yang pertama milikmu, dari opeti yang harus aku bayar, dan yang terakhir milikku, yaitu murni bantuan. Umar pun menulis surat kepada setiap pegawainya di Syam. Kirimlah kepadaku makanan yang layak kami makan, karena penduduk di sini akan mati, kecuali Allah menyayangi mereka.

0: Dia juga mengirim surat kepada para pegawainya di Irak sama dengan surat ke Mesir dan Syam. Mereka pun membalasnya. Orang yang pertama kali menjawab adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia tidak mengirimkan bantuan, tetapi datang sendiri ke Madinah. Ketika itu dia menjadi pemimpin para gubernur dan pemimpin pasukan di Syam. Dia datang memakai pakaian sederhana bersama 4.000 unta mengangkut makanan. Ketika Umar melihatnya, dia menyambut dengan gembira dan berbisik, "Setiap orang telah berubah, kecuali Abu Ubaidah. Betapa baiknya kamu." Umar segera memerintahkan para pegawainya untuk membagikan makanan-makanan tersebut kepada orang pedalaman di sekitar Madinah. Muawiyah mengirimkan 3.000 unta yang mengangkut makanan Irak dan mengirimkan 1.000 unta yang membawa tepung. Amr bin As mengirimkan 20 kapal besar dan beribu-ribu unta yang membawa makanan dan pakaian. Jadi bantuan itu pertama di Hijaz dan terakhir di Mesir. Umar menyuruh membagikan bahan makanan itu kepada penduduk Madinah dan penduduk Arab kampung pedalaman. Dia mengirimkannya ke pedalaman dan menyuruh untuk membagikan kepada seluruh penduduk Arab di sana.
1: Ikhwan Akhwat, simak kisah inspiratif sahabat selanjutnya.
2: Rasil untuk Islam yang satu.
3: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: 105 FM. This is the greatest.
1: So, this my station.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi, Kisah Tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Sejak perjuangan Kartini, lebih satu abad yang lalu, perempuan Indonesia memiliki kesempatan luas untuk bisa mengembangkan diri baik di sektor domestik dalam rumah tangga maupun di sektor publik dalam berbagai profesi dan pekerjaan. Meski begitu, keterlibatan sosok perempuan di sektor publik tidak hanya bergantung pada kesempatan yang telah ada saja, tetapi latar belakang budaya, sosial, dan pendidikan, baik itu pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan formal, sangat menentukan. Seperti tokoh kita kali ini, siapakah beliau?
2: Saya Ibu Diah Suminar, istri Wali Kota Yogyakarta atau Ketua Tim Penggerak PKK Kota Yogyakarta, juga saat ini memimpin beberapa organisasi yang bersifat sosial.
1: Insan Edukasi, itulah tokoh kita kali ini, Ibu Diah Suminar yang lahir di Cilacap tanggal 13 November tahun 1956. Ibu Diah adalah satu-satunya perempuan dari 7 bersaudara dalam keluarga. Meski begitu, kedua orang tuanya, terutama ibundanya yang juga seorang kepala sekolah, tidak memperlakukan Ibu Diah istimewa dari 6 saudara laki-lakinya.
2: Ibu dan bapak saya sangat mendidik putra-putranya untuk melakukan semua kegiatan atau pekerjaan rumah, terutama yang ada hubungannya dengan tanggung jawab pribadi sebagai anak, dan dalam keseharian pekerjaan sehari-hari laki-laki dan perempuan sama. Jadi ketika dulu belum ada gender, tapi rasanya secara tidak sengaja orang tua saya sudah menerapkan itu. Bahkan seorang anak laki-laki juga harus bisa prepare untuk sarapan pagi maupun membersihkan seluruh rumah. Kita dibuat semacam piket atau membersihkan kamar masing-masing. Dan saya juga harus bisa melakukan hal-hal lain, termasuk ketika sepedanya rusak itu harus membengkelkan sendiri. Sehingga hal ini mungkin mengkonstruksikan saya menjadi seseorang yang merasa bahwa sebuah proses atau belajar atau usaha itu harus dilakukan ketika kita ingin bisa ikut berperan sama dalam suatu kesempatan. Jadi tanpa melalui proses upaya belajar, hanya ingin menuntut bahwa seorang perempuan harus sama, itu saya kira tidak akan tercapai.
1: Insan Edukasi, pemberian tugas dari orang tua yang disertai dengan sanksi merupakan penerapan disiplin yang diterima Ibu Diah dari kedua orang tuanya tercinta. Sosok ayah yang disiplin dan sosok ibu yang ulet tertanam begitu kuat dalam benak Ibu Diah, sehingga Ibu Diah juga bercita-cita ingin menjadi guru seperti ibunya.
2: Saya sangat terobsesi kepada pekerjaan ibu saya waktu itu, juga ketika saya sekolah SD, SMP. Saya heran bahwa seorang guru menjadikan seorang anak yang tadinya tidak bisa apa-apa, sampai seorang guru bisa mengajarinya, dia sampai bisa membaca dan bisa yang lain. Nah, saya menganggap saat itu wah, guru itu luar biasa sekali. Bagaimana dia menjelaskan sesuatu yang bisa diterima oleh banyak anak, banyak orang dengan persepsi atau kemampuan berpikir yang berbeda-beda. Ini menurut saya luar biasa sekali.
1: Pada saat masuk perguruan tinggi di Yogyakarta, cita-cita Ibu Diah menjadi guru seperti ibundanya tersisih. Ibu Diah ingin mewarisi pekerjaan sampingan yang juga ditekuni ibundanya, yaitu wira usaha. Ibu Diah masuk Fakultas Ekonomi Manajemen Dan di Fakultas Ekonomi itu pula, Ibu Diah bertemu dengan Bapak Heri Zudianto. Waktu itu, Pak Heri sempat di teknik selama 2 tahun, lalu pindah ke ekonomi akuntansi. Pada mata kuliah tertentu, Ibu Diah dan Pak Heri sering bertemu dan dari sinilah cinta itu tumbuh. Setelah berpacaran selama 3 tahun, kemudian menikah.
3: I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Insan Edukasi. Setelah menikah, Ibu Diah menyalurkan hobinya merancang busana dengan membuat produk jahitan untuk dijual di toko milik Pak Heri. Kemampuan mendesain pakaian diperoleh Ibu Diah dari ibundanya yang buka jahitan. Selain itu, pada saat sekolah, nilai prakarya Ibu Diah selalu bagus. Dan pada SMA, Ibu Diah menjabat ketua OSIS dan pernah dikirim mewakili Karesidenan Banyumas maju ke tingkat provinsi di Semarang dalam acara diskusi pelajar. Nah, Insan Edukasi, pada tahun 2001, Pak Heri menjadi salah satu calon wali kota. Saat itu, Ibu Diah sempat gamang dan bimbang.
1: Kalau ini permintaan masyarakat, kita jalani, tapi jangan sampai ini menjadi idealisme pribadi.
0: Setelah Bapak Heri Zudianto resmi menjadi wali kota, Ibu Diah pun otomatis menjabat sebagai ketua tim penggerak PKK Kota Yogyakarta. Dalam waktu singkat, Ibu Diah menyesuaikan diri dari seorang wirausaha menjadi ketua tim penggerak PKK. Di bawah kepemimpinan

0: kepemimpinan Ibu Diah, PKK Kota Yogyakarta berhasil masuk nominasi tingkat nasional juara 1 untuk program Posyandu dan Perilaku Hidup Bersih. Penghargaan itu diperoleh dengan kerja keras dan kerjasama yang baik seluruh komponen PKK, terutama kader-kader PKK Kota Yogyakarta yang tersebar di kampung, perumahan, dan lingkungan yang sangat beragam kondisi sosial ekonominya.
1: Mungkin kita berbeda karena di kota, berbeda dengan mungkin di desa atau di kabupaten, tetapi sebetulnya yang perlu dibangun perilakunya terus itu adalah ya orang-orang secara, walaupun secara pendidikan sudah cukup, tapi memang pembangunan perilaku itu tidak boleh berhenti.
0: Insan edukasi, atas pertimbangan pembangunan perilaku itu pula, PKK Kota Yogyakarta membangun sistem kemitraan dengan organisasi perempuan maupun LSM. Program-program dilaksanakan tidak semata menurut apa yang biasa, tetapi yang seharusnya, dengan melakukan inovasi untuk menghindari kejenuhan. Salah satu inovasi itu adalah penanganan PAUD atau pendidikan anak usia dini.

0: anak adalah permata hati, buah hati, anugerah ilahi yang nantinya akan menjadi generasi pengganti. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini tersebut?
1: Di Jogja itu hampir di seluruh RW sudah ada PAUD pendidikan anak usia dini. Karena saya menyadari saat itu, sebelum ada PAUD pun, sebetulnya di Posyandu itu ada Bina Keluarga Balita, di mana balita kita itu di usia 0-5 tahun itu betul-betul harus diperhatikan tumbuh kembangnya. Kalau Bina Keluarga Balita itu untuk orang tuanya, sekarang kita harus bina anaknya. Bagaimana kita mengeksplorasi kemampuan anak-anak itu di lembaga yang namanya PAUD.
0: Insan edukasi, masyarakat sudah sangat menyadari bahwa anak balita usia 0-5 tahun merupakan saat yang baik untuk memaksimalkan kemampuan otaknya. Didukung oleh gizi yang baik dan pemeliharaan kesehatan yang memadai, anak balita akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. Lalu, apa yang ditangani di PAUD yang dimotori oleh Ibu Diah tersebut?
1: Jadi bukan IQ tapi mungkin EQ-nya ya, yang di mana di PAUD ini diajarkan bagaimana menghargai orang lain, bagaimana kebersamaan, bagaimana sebuah perbedaan dan seterusnya. Saya melihat PAUD ini bagus sekali. Dan sebetulnya bagaimana mengarahkan otak anak atau kemampuan tumbuh kembang ini menjadi sesuatu yang maksimal gitu.
0: Ide awal tercetusnya PAUD dilandasi oleh sebuah realita data yang menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah anak balita di Kota Yogyakarta dengan jumlah anak yang menikmati pendidikan playgroup dan taman kanak-kanak. Dari lebih kurang 22.000 balita, hanya 11% saja yang menikmati pendidikan playgroup dan taman kanak-kanak. Pertanyaan yang muncul adalah, kemana anak-anak yang tidak memperoleh pendidikan di playgroup dan taman kanak-kanak tersebut? Di PAUD itulah mereka ditampung. Bermitra dengan lembaga dan dinas pendidikan, kader PKK dilatih, diberikan ilmu bagaimana mendidik anak sesuai acuan pembelajaran yang ada dan diterjunkan ke masyarakat untuk menangani PAUD tersebut. Insan edukasi, meskipun program PAUD telah dirasakan manfaat dan keberhasilannya, namun, Ibu Diah masih memiliki banyak agenda terkait pembangunan perilaku.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM.
1: Belajar dari sebuah data atau statistik adalah salah satu cara Ibu Diah mengurai sebuah persoalan atau kesenjangan.
2: Saya lihat survei BPS ya, 85% perempuan Indonesia masih nonton sinetron. Dia lebih hafal cahaya daripada bagaimana harus memberikan menu baik untuk balitanya begitu. Oleh karenanya saat ini PKK semua bisa melakukan sosialisasi, melakukan program ini ke masyarakat. Ibu-ibu dengan idenya masing-masing, mereka hanya sebagai objek tapi juga harus sebagai subjek. Jadi metode pembelajarannya seperti tadi kan, mereka kita berikan peran buat, pokoknya nanti yang punya kerja teman-teman di wilayah kita lepas. Nah begitu. Jadi mungkin dengan seperti itu kan timbul kreativitas, metode-metode yang tidak membosankan saya kira. Yang buat nyanyi sinetron tadi loh.
1: Insan edukasi, Ibu Diah yakin pembangunan perilaku harus terus dilakukan, bukan saja bagi anak-anak balita, tetapi juga orang tuanya, terutama ibunya. Dengan terwujudnya kesejahteraan dalam keluarga, akan memberikan kesempatan bagi perempuan, terlebih yang telah berkeluarga, untuk berperan serta di sektor publik, termasuk dalam kegiatan PKK. Namun kenyataan menunjukkan, angka peran serta perempuan di sektor publik, di sektor kebijakan, sangat kecil. Belum sebanding dengan jumlah perempuan yang ada.
2: Kenyataannya, ini perempuan Indonesia ini kan sudah dibuka peluang dan sudah ada potensi walaupun belum sepenuhnya. Jadi saya ingin selalu menjadi seorang motivator untuk bagaimana perempuan itu dimanapun tuh masuk ke ranah kebijakan gitu. Walaupun diri ini keluarga, rumah tangga, terus kemudian dirembuk RT, RW, kelurahan, agar memberi semangat, memberi contoh kepada ya perempuan yang lain, ketika dia tahu hak-haknya, hak hukumnya, hak pribadinya, itu pasti akan termotivasi untuk belajar, ya. Untuk belajar dan menjadikan dia itu menjadi masuk dalam kebijakan.
1: Insan edukasi, untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan Ibu Diah agar jumlah kaum perempuan yang masuk di sektor kebijakan semakin banyak, diperlukan waktu yang panjang, tekad yang kuat, dan niat yang sungguh-sungguh dari perempuan itu sendiri. Ibu Diah yakin tidak ada kata terlambat untuk maju. Perempuan harus belajar dan terus belajar untuk masuk ke ranah kebijakan sekalipun hanya dalam keluarga. Ibu rumah tangga punya peran penting dalam melakukan pembangunan perilaku di dalam keluarga.
2: Saya sangat berharap karena waktu terlama adalah dengan orang tua, ya orang tua harus melakukan itu. Jadi saya sangat tercengang ketika orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga sementara anaknya nonton TV. Ini banyak terjadi sekarang. Kalau anaknya belajar saya masih paham, tapi anaknya nonton TV. Di banyak rumah tangga terjadi seperti itu. Tidak dari kelas ekonomi rendah maupun menengah maupun atas. Nah ini kesalahan yang besar sekali. Saya kira dibangun oleh kedua-duanya.

0: Insan Edukasi, meskipun program PKK Kota Yogyakarta tidak hanya terbatas pada pembangunan perilaku yang diwujudkan dengan melaksanakan program pendidikan anak usia dini saja, namun program ini merupakan prioritas. Sebab apa artinya seorang anak cerdas dan pandai apabila ia tidak memiliki perilaku yang baik, sopan santun yang baik, dan tutur kata yang santun. Munculnya ide program PAUD di wilayah Kota Yogyakarta tak bisa lepas dari pola pendidikan yang diterima Ibu Diah dalam keluarga dan juga pendidikan formal yang ditempuh Ibu Diah di sekolah yang menerapkan disiplin dengan baik sebagai pembelajaran perilaku. Perilaku hidup bersih, perilaku belajar, perilaku menghargai orang lain dalam kehidupan sehari-hari menjadi kenangan yang sangat berharga bagi Ibu Diah dan kemudian diterapkan dalam program PAUD di PKK Kota Yogyakarta. Insan Edukasi, lalu bagaimana sosok Ibu Diah di mata kaum ibu di Kota Yogyakarta?
1: Kutia gitu yang sangat spesifik ya. Dibilang kota ya tidak kota sekali, tetapi dibilang desa sudah tidak bukan desa gitu. Jadi program-program beliau itu menurut saya sangat aplikatif, terutama tentang penghijauan.
2: Beliau ini aktif di kegiatan-kegiatan sosial, pemerhati kehidupan atau masalah anak-anak. Cuman itu ya Mas yang saya tahu.
0: Insan Edukasi, itulah Ibu Hajah Diah Suminar, tokoh kita kali ini. Sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan jauh lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
3: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: Kilas utama daerah hari ini.
6: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Mengawali pemerintahan di semester 2 tahun 2026, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali merombak struktur pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Beliau melantik 8 pejabat Eselon 2, diantaranya Sabar Jaya Telau Banua SPI MSI menjadi Kadis Kelautan dan Perikanan di Sumatera Utara. Ia sebelumnya Kadis Perikanan Kabupaten Nias Utara. Selama ini jabatan Kepala Dinas Definitif di Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara lowong. Hal ini karena Kepala Dinas sebelumnya, Suprianto, telah memasuki purna tugas. Pelantikan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Senin 13 Juli 2026. Hadir diantaranya PJ Sekda Prop Sumatera Utara, Sulaiman Harahap dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Bobby Nasution dalam arahannya meminta para pejabat Eselon 2 yang dilantik segera beradaptasi di OPD baru. Ia juga meminta dilakukan percepatan realisasi program kerja. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari medanbusinessdaily.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Laila, terima kasih.
5: Demikian kilas utama daerah hari ini.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

huruf besar semua dan hitungan ke seribu.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan pembaruan perakiraan cuaca nasional yang berlaku untuk Senin 13 Juli 2026. BMKG saat ini sedang memantau keberadaan bibit siklon tropis 97W yang terbentuk di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Kemunculan sistem tekanan rendah ini memicu terbentuknya jalur pertemuan serta perlambatan angin di berbagai perairan Indonesia yang berdampak pada peningkatan potensi pertumbuhan awan hujan secara signifikan di sejumlah wilayah. Berdasarkan analisis dinamika atmosfer terkini dari BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Halmahera, perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Selain itu, daerah konvergensi lainnya diperkirakan terbentuknya memanjang di beberapa titik meliputi Laut Andaman, Laut Cina Selatan, jalur dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan Samudra Pasifik utara Papua. Sementara itu, daerah konfluensi atau pertemuan massa udara diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Flores, Laut Arafuru, dan Laut Cina Selatan. Kondisi ini memicu pertumbuhan awan hujan yang pekat di sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Demikian kilas utama hari ini disarikan dari laman kompas.tv. Simak kilas utama lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naikuitas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Raw, jurusan musik bisa menjadi pilihan mahasiswa yang berbakat di bidang seni dan memiliki mimpi menjadi musisi profesional. Bagi calon mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia musik, ada beberapa jurusan musik terbaik yang dapat dipilih. Seperti pendidikan musik, musikologi hingga studi musik etnik, program-program ini memberikan landasan yang kokoh bagi calon mahasiswa untuk membangun karir di industri musik. Dilansir dari laman Ruang Guru, ada beberapa kampus dengan jurusan musik di kampus Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan minat calon mahasiswa. Pertama, Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. IKJ adalah salah satu kampus yang sering dipilih oleh para seniman Indonesia untuk mengeksplorasi passion mereka di bidang seni, termasuk seni musik. Sebagai perguruan tinggi seni pertama yang menyediakan semua bidang studi seni dalam satu kampus, IKJ telah mencetak sejarah yang gemilang. Jurusan seni musik IKJ telah melahirkan banyak musisi terkenal seperti Iwan Fals dan Naif. Jurusan S1 Seni Musik IKJ tergabung dalam Fakultas Seni dan Pertunjukan bersama dengan jurusan lain seperti Seni Tari, Seni Teater, Etnomusikologi, dan Antropologi Tari. Kedua, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kampus seni yang berlokasi di Yogyakarta ini merupakan kampus negeri dengan jurusan seni tertua di Indonesia. Banyak seniman terkenal Indonesia yang berasal dari kampus ini seperti Butet Kartarejasa, Edi Sunarso, dan Didik Nihitowo. Ketiga, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kampus yang didirikan sejak tahun 1956 ini merupakan salah satu kampus negeri dengan jurusan seni musik di Sumatera. Jurusan S1 Seni Musik di Institut Seni Indonesia Padang Panjang tergabung dalam Fakultas Seni Pertunjukan bersama dengan Seni Tari, Seni Teater, dan Seni Karawitan. Keempat, Sekolah Tinggi Seni Musik Bandung. Bandung juga memiliki kampus dengan jurusan seni musik yang menarik. Sekolah Tinggi Seni Musik Bandung adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin mengejar pendidikan di bidang seni musik. Sekolah Tinggi Seni Musik Bandung menawarkan dua program studi, yaitu D3 Penyaji Musik Populer dan S1 Seni Musik. Kelima, Universitas Pelita Harapan. Universitas Pelita Harapan, universitas swasta yang menyediakan program S1 Seni Musik dengan berbagai program studi menarik. Calon mahasiswa dapat memilih program studi seperti Classical Performance, Jazz dan Pop Music Performance, Music Education, Music Therapy, Chords Music Ministry, Performing Arts Production and Management, Sound Design and Music Production, dan Music Composition and Film Scoring. Nah, itu dia rekan Raw, 5 kampus dengan jurusan musik di Indonesia referensi calon mahasiswa.
0: This is the greatest.
3: So, this my face.

0: Filosof besar dari Yunani, Aristoteles, pernah berkata, "Apabila saya bertugas untuk mendirikan sebuah gunung, dan saya berhenti bekerja sebelum tumpukan tanah terakhir saya letakkan di atas puncak gunung itu, maka sebenarnya saya telah gagal dalam tugas saya."
1: Insan edukasi, sebuah pekerjaan adalah sebuah amanah. Dari amanah akan melahirkan sebuah sikap tanggung jawab, dan rasa tanggung jawab akan menumbuhkan kehendak kuat untuk melaksanakan tugas dengan benar. Ada demikian banyak alasan untuk tidak mengambil tanggung jawab. Lalu mengapa ada orang yang mau mengambil tanggung jawab? Karena dengan mengambil tanggung jawab, berarti dia memilih untuk mencapai sesuatu. Memilih untuk sukses, memilih untuk membuat perbedaan. Kita bisa saja hidup tenang tanpa mengambil tanggung jawab. Tetapi apakah hidup Anda hanya untuk numpang lewat saja? Ambillah kesempatan untuk bertanggung jawab. Buatlah pilihan yang mendukung Anda guna sukses dan berhasil. Nah, insan edukasi, sudah cukup bertanggung jawabkah diri Anda?

Demikian kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Kantrau daun mint seringkali dijadikan hiasan minuman, disap, dan makanan ternyata mempunyai manfaat baik bagi tubuh. Daun mint mengandung vitamin C, provitamin A, fosfor, zat besi, kalsium, dan potasium. Daun mint dapat meredakan sakit kepala, mencegah gangguan pencernaan, dan mempunyai sifat pencegah kanker. Daun mint memiliki aroma menyegarkan yang disebabkan kandungan minyak asiri berupa minyak bentol. Daun mint dikenal sebagai penyegar napas dan sering dirasakan dalam bentuk permen. Selain sebagai hiasan, daun mint dapat memberikan rasa dan aroma segar pada minuman, kue, atau masakan. Selanjutnya, daun mint juga dapat menghilangkan cegukan, memulihkan stamina tubuh, meredakan sakit kepala, mencegah demam, dan menjaga kesehatan mata. Beberapa penelitian dikutip dari Headline menunjukkan bahwa minyak peppermint dapat mempercepat makanan bergerak melalui perut dan menghilangkan gejala gangguan pencernaan. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa mencium aroma mint dapat meningkatkan daya ingat dan kewaspadaan. Ibu menyusui biasanya mengalami puting lecet dan pecah-pecah membuat proses menyusui terasa sakit. Oleskan minyak esensial mint tampaknya efektif dalam mencegah dan mengobati pecah-pecah dan nyeri saat menyusui. Nah, itu dia rekan-rekan, beberapa manfaat daun mint selain menjaga hiasan minuman.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Raw, obesitas dan obesitas sentral merupakan masalah kesehatan global yang terus mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya dengan perkiraan akan berdampak pada 1,9 miliar penduduk dunia pada 2035. Masalah peningkatan prevalensi obesitas juga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling mendesak di tanah air. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu stigma mengenai obesitas dan ketidaksadaran akan tingkat keseriusan kondisi kegemukan. Faktanya, obesitas dapat menyebabkan komplikasi seperti hiperglikemia, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Bahkan dalam kasus yang parah, kegemukan bisa menyebabkan kematian. Menurut sejumlah penelitian, setiap 5 unit indeks massa tubuh di atas 25 kg dapat meningkatkan resiko kematian seperti 30%. Obesitas juga bertanggung jawab atas 4,7 juta kematian dini setiap tahunnya. Untuk itu, tindakan nyata diperlukan untuk mencegah beban pada sistem kesehatan dan biaya sosial ekonomi yang disebabkan obesitas. Meskipun fakta menyampaikan bahwa faktor genetik atau keturunan berkontribusi pada 40-70% kasus obesitas, stigma ini tentu memengaruhi kesehatan mental dan fisik pasien dan dapat menghentikan mereka dalam mencari perawatan medis yang diperlukan. Berbicara mengenai rendahnya kesadaran akan dampak obesitas, studi terbaru mengungkapkan bahwa prevalensi obesitas di Indonesia tidak disadari ketika dinilai penggunaan batas IMT saat ini. Dokter menyimpulkan bahwa temuan tersebut mendorong revisi batas optimal untuk pencegahan dini dan pengendalian obesitas. Sebagai upaya mengatasi dan mengendalikan penyakit kronis tersebut, obesitas lebih dari sekedar kelebihan berat badan, tapi juga masalah kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, akan berbagai upaya yang dilakukan akan fokus pada 3 kondisi. Seperti langkah pencegahan dengan membangun lingkungan yang lebih sehat, kemudian pengakuan yang dapat menumbuhkan empati bagi orang-orang dengan obesitas dan menjadikan obesitas sebagai prioritas perawatan kesehatan. Selain itu, ada juga upaya perawatan untuk memastikan orang dengan obesitas memiliki akses ke perawatan tepat dan komprehensif. Di Indonesia juga akan dijajaki kemungkinan menjalankan beberapa program seperti bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan profesional, dan organisasi kesehatan sebagai aksi untuk meningkatkan perawatan obesitas. Nah, itu dia Rekan Raw, sedikit pemahaman dan kesadaran yang rendah picu kasus obesitas yang tinggi.
0: 105 FM. This is the greatest.
3: So, this my face.

Rekan Rau, insomnia adalah gangguan tidur yang membuat seseorang sulit tidur di malam hari, tidak nyenyak, atau membuat Anda terbangun lebih awal dan tidak bisa tidur kembali. Gangguan tidur ini tidak hanya membuat tubuh terasa lelah dan mengantuk ketika bangun, tetapi juga bisa memicu gangguan kesehatan yang lainnya. Untuk itu, ada beberapa dampak insomnia bagi kesehatan yang perlu Anda waspadai. Dampak tersebut meningkatkan resiko asma, meningkatkan resiko penyakit jantung, memicu masalah kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan berat badan, menurunkan kekebalan tubuh, meningkatkan resiko diabetes, menyebabkan gangguan kehamilan, memengaruhi kesehatan seksual, memicu gaya hidup yang tidak sehat, dan menurunkan kemampuan kognitif. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa dampak insomnia bagi kesehatan yang perlu Anda waspadai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Al-Haqqah.
3: Hari kiamat.
2: Mal-Haqqah.
3: Apakah hari kiamat itu?
2: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ.
3: Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
2: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ.
3: Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat.
2: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
3: Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras.
2: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ.
3: Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin.

0: Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati berkelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk.
1: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
0: Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka?

0: Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar.
1: Fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhzatan rabiyah.
0: Maka mereka mendurhakai utusan Tuhannya. Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
1: Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah.
0: Sesungguhnya ketika air naik sampai ke gunung, kami membawa nenek moyang kamu ke dalam kapal.

0: Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kamu, dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
1: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ.
0: Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup.
1: وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ.
0: Dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Maka pada hari itu, terjadilah hari kiamat. Dan terbelahlah langit, karena pada hari itu, langit menjadi rapuh.

Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu, 8 malaikat menjunjung ars, singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Pada hari itu, kamu dihadapkan kepada Tuhanmu. Tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah.

0: nabiyah.
1: Adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, "Ambillah, bacalah kitabku ini."
0: Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah.
1: Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku.
0: Fahuwa fi 'ayshatir radiyah.
1: Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi.
0: Fi jannatin 'aliyah.
1: Dalam surga yang tinggi.
0: Qutufuha daniyah.
1: Buah-buahnya dekat.

Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu.

0: بِيَهِ.
1: Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ.
1: Sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku.
0: يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَهِ.
1: Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu.
0: مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهِ.
1: Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku.
0: هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهِ.
1: Kekuasaanku telah hilang dariku.
0: خُذُوهُ فَغُلُّوهُ.
1: Allah berfirman, tangkaplah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
0: ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ.
1: Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.

0: Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta.
1: Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim.
0: Sesungguhnya, dialah orang yang tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar.
1: Wa la yahubbu 'ala ta'amil miskin.
0: Dan juga dia tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin.
1: فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ.
0: Maka pada hari ini, di sini, tidak ada seorang teman pun baginya.
1: وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٌ.
0: Dan tidak ada makanan baginya, kecuali dari darah dan nanah.
1: لا يأكله إلا الخاطئون.
0: Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فلا أقسم بما تبصرون.
0: Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat.
1: وَمَا لَا تُبَصِرُونَ.
0: Dan demi apa yang tidak kamu lihat.
1: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
0: Sesungguhnya ia, Al-Quran itu, benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
0: Dan ia Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
1: وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin.
0: Dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami,
1: la'akhadna minhu bil yamin.
0: Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya.
1: Thumma laqata'na minhu al-watin.
0: Kemudian kami potong pembuluh jantungnya.
1: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
0: Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya.
1: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan.
1: Wa innahu lahasratun 'alal kafirin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat.
1: Wa innahu lahaqqul yaqin.
0: Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan.
1: Fasabbih bismi rabbikal
0: azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung.
2: Rekan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. untuk mendengarkan siaran Raw FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Raw FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: I'm your DJ.

Let's do it.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas, Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang. Semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan, itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat, sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397, demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah, sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya, lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi, sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat, satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama, dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Gak mungkin kan beragama kalau gak yakin.
Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Ya, jadi enggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya. Iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu kalau kita baca dari poin menimbang ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga, harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah. Akidah dibuktikan lewat ibadah. Ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya. Ini mukadimah ya, kita belum mulai ini. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, enggak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati,
Itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik, palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Okay? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Terus menurut standar iman enggak bagus, itu otomatis akan enggak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya dulu? Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela, merendahkan orang, untuk bergibah, membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah. Maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Okay. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Ya, artinya apa? Kita gak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, okay, itu hanya pembuktian argumentatif ya. Supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, okay, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan, bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. 1.
Okay, wa yuzakkikum, dua, akhlak, wa yuallimukumul kitaba, tiga, wal hikmah, empat, lima, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan lima hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan lima waktu dalam sehari untuk mewujudkan lima hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan lima aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Oke, mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan itu punya tiga arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Okay. Kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang gak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah gak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke. Okay? Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini. Maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke, nah pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat gak? Enggak ya, baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan, usia sekian, dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan, ya orang tuanya sholat, bentangkan sejadah. Kalau bisa, kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita enggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya, nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata. Tunaikan sholat sebagai bukti ibadah itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset silahkan. Ada enggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak Waktu, sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 24, 4, 3, 4. Ya. Rumus bilangannya 24, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak
punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit

subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. Satu, dia punya dua nama, yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada dua kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah salat. Apa hubungan salat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkorelasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam, dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen. Menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar. Kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya. Ini kan gak mungkin kalau kuasa Allah tuh gak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh gak teratur? Gak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi enggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau 7:30 ke 5:30, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi

mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari, evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih, ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh dari 5. Oke, misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1, ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini. Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh, di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustaz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, Kiai. Dia ingin ayahnya. Kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita enggak bisa tidur karena enggak tahu nanti ketemu lagi enggak di akhirat. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَانْصَبْ. Direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat, maaf, terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Goro-goro kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhoi. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat. Ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor, bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan dan Anda lakukan, coba sehari ini saja.
rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau gak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya, semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal, kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar, terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Nabi Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air. Dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu, katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan, pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu. Batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi. Gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu. Maka keluar 12 air mata. Gitu ya? Nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal dalam nafsu, kan suka ada trigger ya, yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang gak bagus, nafsu keluar. Gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar. Macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas. Nafas memerintahkan yang buruk. Yang buruk disebut su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bissu. Ya, lamaratum bisu'i illa ma rahim rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar. Konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu. Datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran. Hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman. Alladzina idza dzukirallahu adzan. Wajilat kulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adhan, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung merespon, ya Allah sudah adhan. Walaupun setelah adhan ada lagi getaran, baru adhan, belum komat gitu kan? Nah misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda, ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu.
Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuma dua. Satu tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika ini, wa yu'allimuhumul kitabah ini, wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini. Wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan. Belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan, jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh, fajar, salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu wallahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok enggak sholat nahar gitu? Ya, lohor, ini paksain tuh. Zuhur lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay? Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa enggak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada idhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya, min husni harus jelas. Ya, ada a jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari sudah jelas belum hasilnya. Ya, Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas enggak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat, bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu dari ke siang itu tengah hari bagaimana hasilnya. Ada yang perlu disempurnakan enggak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat, tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau enggak hafal diam aja. Waminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Udah, paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar. Sehingga gak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi. Tapi tiap hari yang dikerjakan dunia. Dunia lagi berangkat gelap, pulang gelap. Terus meninggal gelap juga. Ini kan repot. Nah maka mesti investasi kan. Anda kalau tugas keluar kan apalagi ke luar negeri kan hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika mata uangnya sudah beda. Hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah. Pengen hukumnya sama dengan dunia. Mustahil. Ya. Makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama. Baju yang dipakai kan beda. Barang-barangnya enggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia. Pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi. Enggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, enggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya.
Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke nah, itu. Ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu. Pekerjaan jadi ibadah enggak? Tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor jadi ibadah enggak? Kalau ibadah, Anda enggak mungkin berbuat kriminal. Anda enggak mungkin berbuat maksiat, enggak mungkin nipu, enggak mungkin nyogok. Enggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Enggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya adanya dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos, kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau enggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat, jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis aja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis. Ya, saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat. Ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak. Antal muqaddim wa antal mu'akhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami memujimu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu, seperti Engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustofa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fatun qarib. Syedil mu'minin, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf, kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
4: Lima fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah dakwah Islamiyah. Peristiwa itu merupakan titik tolak kemenangan dakwah dan penyebaran Islam. Ketika tekanan kaum musyrikin Mekah semakin menguat, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pun berhijrah ke Madinah. Setelah berhijrah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah beristirahat sesaat pun. Mereka senantiasa bergerak, memobilisir umat untuk berjihad dan membangun komunitas Muslim yang kuat. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan perhatiannya kepada program-program penting untuk membangun peradaban Islam yang gemilang. Nah, apa saja fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah ke Madinah? Cakrawala Islam kali ini menyajikan 5 fokus utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun peradaban pasca hijrah. Fokus yang pertama adalah membangun masjid. Pendengar yang berbahagia, buku-buku sirah nabawiyah menginformasikan kepada kita bahwa hal pertama yang beliau lakukan pasca hijrah adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi. Siapapun yang melihat keseriusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid, maka mereka akan mengetahui bahwa sebenarnya masjid itu mempunyai posisi penting dalam Islam karena dapat merealisasikan program-program yang banyak untuk membangun dan membangkitkan umat. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid tak hanya digunakan untuk program ibadah sholat 5 waktu sebagaimana yang difahami secara sempit oleh kebanyakan umat Islam saat ini. Akan tetapi pada masa itu, masjid juga sebagai pusat dan markas pendidikan umat Islam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mengajarkan ajaran-ajaran Islam yang lurus di masjid. Selain itu, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masjid juga digunakan sebagai mahkamah, yang mana di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memutuskan perkara yang diperselisihkan dengan adil. Saat itu, masjid adalah markas tempat berkumpul dan bertolaknya tentara-tentara Islam. Masjid merupakan pusat penerangan dan informasi pemerintahan Islam. Masjid juga merupakan tempat musyawarah bagi umat Islam yang di dalamnya dibicarakan tentang seluruh aspek persoalan umat. Maka, sudah sepantasnya masjid dijadikan sebagai jantung peradaban dengan tidak hanya menjadikannya sebagai tempat salat, akan tetapi sebagai pusat pendidikan, kegiatan, dan hal-hal positif lainnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fokus yang kedua yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasca hijrah adalah membangun persaudaraan dan rasa empati antar sesama muslim. Ya pendengar, kaum yang berhijrah disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini berhijrah dari Makkah ke Madinah dengan meninggalkan apapun yang mereka cintai untuk menyelamatkan agamanya. Sementara itu, kaum asli Madinah disebut dengan kaum Ansar yang menyambut kedatangan mereka dengan sukacita dan memberikan bantuan berupa harta benda, baik itu rumah, kemudian makanan, dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar sehingga mereka hidup dalam persaudaraan yang kuat dan lebih mementingkan saudaranya dibandingkan dengan mementingkan dirinya sendiri. Nah, terjadilah saling ta'awun dan saling menguatkan sehingga kekuatan umat pada saat itu tidak terpecah belah. Kemudian fokus yang ketiga adalah menertibkan pendudukan daulah Islamiyah. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat yang beragam dari berbagai suku dan agama. Ada suku Auz, ada Khazraj, dan juga ada kabilah-kabilah Yahudi. Yang paling menonjol adalah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ada kaum muslimin, ada pula kaum musyrikin. Oleh karena itu pendengar, kelompok-kelompok tersebut perlu diikat dengan sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan mereka. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat undang-undang yang mengatur hubungan kaum muslimin dengan kelompok-kelompok non-muslim lainnya. Di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi bersama. Ada sanksi-sanksi yang tegas apabila ada yang melanggar perjanjian. Bahkan pendengar, Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tatanan yang paling modern dan adil dalam sejarah. Berikutnya yang keempat, fokus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah adalah memperhatikan sektor perekonomian. Ya, pendengar. Setibanya di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mempelajari situasi Madinah secara keseluruhan. Akhirnya beliau mendapat kesimpulan bahwa sektor perekonomian didominasi oleh kelompok orang-orang Yahudi. Yahudi menguasai hampir seluruh pasar yang ada di Madinah. Mereka bebas mempermainkan harga, memblokir, dan menimbun barang, serta mempergunakan kesusahan manusia dengan memberlakukan riba yang berlipat ganda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk membangun pasar khusus bagi muslimin dan memberlakukan muamalah yang islami di dalam pasar tersebut. Sehingga masyarakat Madinah yang mendapati kondisi pasar kaum muslimin yang lebih adil dan jujur, mereka lebih memilih untuk bermuamalah dengan sesama kaum muslimin. Maka ramailah pasar kaum muslimin dan matilah pasar orang-orang Yahudi. Demikianlah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai perekonomian Madinah dan berhasil mengalahkan orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah memonopoli ekonomi. Lalu yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk kekuatan militer Islam yang tangguh. Nah, pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga membentuk militer Islam yang tangguh sebagai upaya untuk menjaga daulah Islaminya dan penghancur kekuatan musuh yang mengganggu Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak mencukupkan pasukannya dengan hanya mengandalkan taktik dan strategi yang berkembang di dunia Arab saja. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengirim beberapa sahabat ke tempat lain yang lebih maju untuk belajar memproduksi senjata yang lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Urwah bin Mas'ud dan Ghailan bin Salamah pergi ke salah satu daerah di Yaman untuk belajar membuat peralatan perang. Perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dan kemandirian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kemandirian inilah yang senantiasa beliau tanamkan dalam hati dan jiwa umat ini. Jiwa yang senantiasa berinovasi serta tidak mencukupkan diri dengan kemampuan yang sudah ada. Itulah pendengar 5 fokus yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasca hijrah ke Madinah dalam rangka membangun peradaban Islam dan kemajuan Islam. Dan faktanya, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah menjadi awal mula pondasi dari kejayaan peradaban Islam berikutnya. Nah, inilah pendengar wawasan yang bisa kita tambah pada cakrawala Islam kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Cakrawala Islam.
7: Cakrawala Islam.
8: 105 FM.
9: This is the greatest.
10: So, this my face.